0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah yang bisa dicari. Seorang ateis berkomentar, masalahnya dengan kalian orang Kristen adalah kalian memonopoli semua hari raya. Kalian punya hari Natal, Paskah, Jumat Agung, dan lainnya. Bagi kaum ateis, kami memerlukan hari raya kami sendiri. Dengan senyum nakal di wajahnya, temannya membalas, bagaimana kalau 31 Februari saja? Berabad-abad yang lalu, sang pemazmur menulis, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mazmur nomor 14 ayat 1, atau dengan kata lain, bagiku tidak ada Allah. Banyak orang yang menyebut dirinya ateis mulai ragu saat dilanda bahaya. Teman saya, seorang pilot komersial, menceritakan saat dirinya terjebak dalam badai yang ganas dan pesawatnya diombang-ambingkan oleh angin dan badai itu. Setelah pesawatnya tiba-tiba terjun mendadak, si co-pilot yang menyebut dirinya ateis berteriak, Tuhan, tolong kami! Karena waktu itu sibuk berkonsentrasi untuk meloloskan diri dari badai, si pilot yang adalah orang percaya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika mereka telah lolos dan keadaannya sudah jauh lebih tenang, Don berpaling kepada co-pilotnya dan berkata, Hei, tadi aku dengar kau berkata, Tuhan, tolong kami. Padahal aku kira kau tidak percaya kepada Tuhan. Memang, jawab si co-pilot, ateisme itu oke waktu penerbangannya mulus, tapi kurang oke jika ada badai. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin hal berikut aneh sekali bagi sebagian orang. Namun, saat Allah menggerakkan manusia untuk mencatat peristiwa-peristiwa di Alkitab, Dia tidak pernah memandang perlu untuk mengilhami mereka agar memberikan bukti yang konklusif akan keberadaannya. Tidak satupun dari ke-66 kitab di Alkitab memuat bukti atau argumen yang konklusif akan keberadaannya. Dan jika disimpulkan, tak ada seorang pun yang dapat membuktikan keberadaan Allah kepada orang lain. Namun demikian juga, tak ada seorang pun yang mampu membuktikan ketidakberadaannya. Para penulis Alkitab mengasumsikan keberadaannya sebagai bagian tak terpisahkan dari realitas. Namun ada bukti logis dari keberadaannya yang jauh lebih mudah untuk diterima daripada ditolak atau dibuktikan salah. Musa mengawali kalimat pertama Alkitab dengan pada mulanya Allah. Mungkin hal yang paling mendekati sebagai teks bukti adalah pernyataan yang ada di Ibrani pasal 11 ayat 6, yaitu sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Perjanjian Lama Allah berbicara melalui nabi-nabi yang mengatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal 4 ayat 29. Kadang-kadang seperti baru-baru ini saya mendengar orang berkata, masalahnya saya sudah berusaha mencari Tuhan dan tidak menemukannya. Waktu mendengar pernyataan seperti itu, saya sering membalas, mungkin Anda mencarinya seperti pencuri mencari polisi. Di mana Anda bisa menemukan Allah? Di alam semesta? Tidak juga. Alam itu bisa merusak. Badai bisa saja melanda sebuah pulau atau lembah dan menjebak binatang-binatang yang masih kecil dalam pusarannya yang menghancurkan. Alam bukanlah Allah. Dan bagi saya mengharapkan untuk menemukan Allah di alam semesta, sama seperti berharap untuk menemukan pabrik cat di sebuah galeri lukisan. Mungkin Anda mencari Allah di relung-relung hati manusia, mengira bahwa tentu ada gambaran Allah dalam diri setiap manusia. Kemungkinan besar Anda akan kecewa. Auschwitz, Buchenwald, dan juga penjara-penjara yang penuh sesak tidak banyak membuat saya terkesan dengan gambaran Allah yang ada dalam diri manusia. Begitu juga, saya tidak terkesan dengan cara kebanyakan orang memperlakukan sesamanya. Jika Anda ingin benar-benar menemukan Allah, saya menyarankan agar Anda mencarinya di dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus kepada murid-muridnya, ia telah melihat Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 9. Perkataan itu masih berlaku sampai sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kaya sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Pelajaran dari Kamera. Sahabat Petra, suatu hari saya menemani adik saya yang hobi fotografi untuk mencari aksesoris kamera. Saat di toko kamera itu, saya terbelalak. Ya, saya kaget melihat ada lensa kamera seharga mobil. Ada juga bagian kamera yang menurut saya remeh, tapi ternyata harganya 67 juta. Adik saya dengan fasih menjelaskan kenapa benda itu mahal. Fungsinya, kelebihannya, kecanggihannya, dan lain-lain. Intinya, semakin mahal, maka semakin canggih. Dan semakin hebat juga manfaatnya. Saya hanya manggut-manggut, meski sebenarnya kurang paham, karena fotografi memang bukan bidang saya. Tapi, pengalaman itu membuat saya berpikir, andai saya memiliki kamera dengan segala perangkat super canggih dan super komplit dan berharga luar biasa, mungkin semua kecanggihannya tak akan ada gunanya. Saya tidak tahu cara memanfaatkan fitur-fitur mahal itu. Hal ini sama dengan Alkitab. Firman Tuhan yang kita punyai sungguh luar biasa, sungguh mengubah dan menuntun kehidupan. Tapi jika kita tidak tahu cara menggunakannya, maka itu tidak akan berguna. Sahabat Petra, meski Alkitab sudah berusia ribuan tahun, hikmat di dalamnya tidak pernah habis dan selalu relevan dalam memberi tuntunan kehidupan. Baik dalam rumah tangga, bisnis, pergaulan, kepemimpinan, pelayanan, hukum, dan lain sebagainya. Prinsip firman bisa diaplikasikan dan bisa menjawab semua persoalan. Sayang, banyak dari kita tidak pernah menggali dan mempelajarinya. Akibatnya, Alkitab hanya jadi buku yang Senin sampai Sabtu ditumpuk di rak atau aplikasi ponsel yang hanya dibuka saat di gereja. Sahabat Petra, adik saya dengan kamera dan fitur super mahalnya tahu cara memakai semua itu, sehingga ia bisa menghasilkan jepretan foto yang indah dan bisa dijual dengan harga mahal pula. Firman Tuhan pun akan jadi luar biasa jika kita mau memanfaatkan dan mengoptimalkannya. Caranya pun tidak sulit. Cukup rajin membaca, memahami, menyelidiki isinya, dan praktikan prinsip yang tertulis di sana. Jangan pernah anggap remeh firman Tuhan. Jangan juga sekedar membaca, tapi lewat firman itu izinkan hati kita dituntun, ditegur, dan dikoreksi oleh Roh Kudus yang akan menyingkap kebenaran yang ada di dalamnya. Kuasa firman Tuhan yang luar biasa akan sia-sia jika untuk membaca firman saja kita enggan. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah inspirasi iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
4: 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi. Dan sekarang sudah pukul 7:44, sahabat Petra. Tentu kami juga terus berharap sahabat Petra bisa mempersiapkan diri hari ini dengan baik, khususnya bagi Anda yang akan menuju ke tempat aktivitas Anda di luar rumah. Kami berharap semuanya siap dan Anda juga siap menghadapi tantangan hari ini, sahabat Petra. Karena tentu saja dengan segala tanggung jawab yang Anda punya, baik Anda yang ada di rumah maupun yang ada di luar rumah sekarang untuk beraktivitas, tentu selalu ada tantangan yang akan Anda hadapi. Ya, kami berharap Anda siap menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan tentu kami juga berharap hasil yang baik dari apa yang Anda kerjakan sepanjang hari ini. Juga kami terus berharap juga bagi Anda yang sekarang ini mungkin sedang sakit, ya, kami berharap Anda juga bisa menikmati kesembuhan dari Tuhan dengan obat-obatan, dengan treatment dokter dan perawat yang merawat Anda semuanya. Dan Anda yang hari ini juga berulang tahun, pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, sahabat Petra. Semoga hari-hari Anda penuh dengan berkat Tuhan dan selalu ada pujian syukur yang bisa Anda naikkan dalam kehidupan sahabat Petra semuanya. Kita lanjutkan sahabat Petra, satu lagu dari NDC Worship, ada Pemenang.
1: Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau

0: 105,7 Petra FM.
1: Petra FM, sahabat Petra, kita di penghujung program Bun pagi hari ini. Dan semoga setiap sajian yang kami sajikan di ruang dengar Anda dapat menginspirasi Anda, menghangatkan pagi hari Anda, dan memberkati Anda untuk beraktivitas di hari ini. Kami pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu masih di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Untuk memiliki hubungan yang kuat dan bertahan lama, Anda dan pasangan harus mampu beradaptasi pada berbagai perubahan. Apa saja yang mungkin berubah dan bagaimana menyikapinya? Setelah menikah, seseorang pasti mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Bagi yang tidak siap, berbagai perubahan dirasa sulit, bahkan potensial menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Pernikahan akan membuat masing-masing pasangan melihat dunia lebih realistis. Awalnya seseorang menginginkan pasangan yang selalu bersemangat dan berpenampilan rapi dalam kesehariannya. Lama-lama ia tidak akan selalu menuntut hal yang sama. Prioritas pun sudah semakin bergeser pada hal-hal yang biasanya disepakati. Bersiaplah menghadapi hal terburuk yang ditemukan pada pasangan setelah masa bulan madu. Seseorang dapat bersikap manis atau justru sebaliknya, namun jangan khawatir, karena ini alami. Kuncinya adalah, belajarlah pahami pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalandhara, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi bersama Andre Wongso dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiaosa, i cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini. Si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, xiao zhen yi fen dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. "Terima kasih, paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Saat kita sadar dan mengerti, cengkung siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi,
6: Spirit Pagi,
7: Spirit Pagi.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk, memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu, berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut. Dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.

0: Anan dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Aitu li u, hadiah cinta.

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya, kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi. Namun, semua ini sangatlah rahasia, kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya. Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu. Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan. Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini. Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan? Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: pendengar yang berbahagia, Cen-cen-te-ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cen-cen-te-ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk energi, ya. Dan sebagai makhluk energi, manusia itu memancarkan energi positif ataupun negatif tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya. Namun berbeda dengan magnet, ya. Kalau magnet itu positif akan menarik negatif, maka frekuensi positif atau energi positif yang manusia pancarkan itu akan menarik manusia lain yang positif. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu penuh dengan energi negatif, maka dia pun akan menarik manusia lain yang memiliki energi negatif. Nah, saya sangat beruntung. Di tahun 2005, saya sempat berkenalan dengan seseorang yang memiliki pancaran energi positif yang luar biasa. Ya, beliau orangnya sangat hangat, ramah, penuh dengan ide, sangat kreatif, dan seorang problem solver. Jadi selalu dengan datang dengan solusi. Saya memanggil beliau dengan nama Mas Aryo, ya. Dan pertemanan kami berjalan lama, dari sejak saya berkenalan 2005 sampai dengan sekarang. Walaupun secara fisik kami jarang bertemu, jarang sekali berinteraksi juga karena saya fokus dengan aktivitas saya di Jakarta, tetapi pertemanan itu tetap ada. Dan benar kata orang, ya, bahwa orang itu bisa melupakan apa yang kita katakan atau yang kita berikan, tetapi orang tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia rasakan ketika bersama dengan kita. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya out of nowhere, ya, dihubungi kembali oleh Mas Aryo. Pertama melalui Facebook dan kemudian dilanjutkan dengan WhatsApp, ya. Out of nowhere beliau menghubungi saya dan bercerita dengan antusias sekali dan menggagas sebuah ide untuk meneruskan apa yang dulu pernah kita kerjakan bersama, ya. Dan dari situlah muncul top insert yang Anda dengarkan hari ini. Nah, itulah sedikit cerita dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Petra semuanya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian top insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Museum Wayang Kekayon, Yogyakarta. Nah, museum yang mengkoleksi benda khas wayang ini terletak di Jalan Raya Yogyakarta Wonosari, Kilometer 7. Inspirasinya untuk mendirikan Museum Wayang di Yogyakarta ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Dr. KPH Suyono Prawiro Hadikusumo pada saat beliau menyaksikan museum-museum di Belanda sekitar tahun 1967. Kurang lebih 90% koleksi museum wayang merupakan koleksi pribadi. Selebihnya merupakan hibah ataupun juga ada yang titipan ya dari para pecinta seni pewayangan. Museum Wayang Kekayon ini memiliki ribuan jenis wayang dari seluruh kawasan Nusantara, dari mancanegara juga ada loh. Nah, yang terdapat di dalam 10 unit bangunan museum ini semuanya bisa kamu saksikan di sana ya. Di antaranya unit 1 menampilkan wayang purwa gaya Yogyakarta. Unit 2 dengan wayang purba gaya Surakarta. Unit 3 dengan wayang Madia dan Gedok. Dan juga di samping itu ada koleksi masterpiece yang berupa wayang kulit 100 Kurawa dan koleksi yang unik lainnya, yaitu hubungan zodiak atau bintang dengan tokoh-tokoh wayang.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah. Yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kuratan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
4: Boda Bob Kri 2.
5: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
6: Spirit pagi.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita lewat Jalan Jenderal Sudirman, nah kita nanti akan menemui satu kompleks museum yang nanti akan mengajak kita kembali melihat sejarah panjang perjalanan TNI Angkatan Darat. Museum ini bernama Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Di halaman luar depan museum ini terpajang sebuah tank dan meriam kuno. Nah, museum ini didirikan di kota Yogyakarta mengingat kota ini pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia di masa Perang Kemerdekaan. Sebelum menempati bangunan ini,

tahun 1945 sampai dengan pemberontakan G30S PKI yang erat kaitannya dengan perjuangan TNI Angkatan Darat. Sebagian besar koleksinya berupa senjata, benda-benda, heraldika, kemudian juga koleksi dokumen-dokumen, foto-foto, numismatik, dan...

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
2: spirit pagi.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFears, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu mindset-nya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
4: 105,7 Petra FM.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Cerita Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman yang menyimpan koleksi-koleksi pribadi Jenderal Sudirman. Menarik kan? Nah, ini nih, Museum Sasmitaloko Jenderal Sudirman ini merupakan museum milik TNI Angkatan Darat yang terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3 Yogyakarta atau tepatnya sebelah barat Daya Kadipaten Puro Pakualaman. Museum ini lebih mengkhususkan diri pada koleksi-koleksi Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa perjuangan revolusi. Status museum adalah museum pemerintah, sedangkan jenis museum adalah museum khusus. Gedung Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman dahulu adalah bekas kediaman Mr. Wihen, ya, seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman pada masa pemerintahan Pakualam ke-8. Di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai koleksi, diantaranya tandu yang pernah dipakai Jenderal Sudirman tuh ketika memimpin perang gerilya. Kemudian di sana ada patung perunggu, ada senjata-senjata, peralatan militer, beberapa pakaian seragam, dan mebel-mebel juga barang-barang.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu, Tuhan.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Bagaimana saudara mencari berkat? Bukan saudara yang harus cari berkat. Bukan saya yang harus cari berkat. Wah, saya belum diberkati ini. Duh, Tuhan, kapan Engkau membuka jalan buat saya? Ini loh firman Tuhan sekarang. Melalui hambanya, kasih tahu. Kalian gak usah cari jalan macam-macam. Kalian satu jalan aja, sing lurus. Kalau kalian lurus, Aku datangkan di tepi jalan kalian semua yang baik, semua yang keberkatan, semua yang mujizat, semua yang sesuai rencanaku. Jalanmu itu luar biasa. Saudara, negara pertama-tama sebelum ada jalan tol, sebelum ada jalan lingkar, negara itu membuat jalan lurus saja, to the point. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, ya udah itu di, paling dia menggok sedikit lurus lagi. Karena dia punya posisi, saudara, itu harus lebih dekat. Dia tidak usah kesana kemari. Sekarang kita melihat, saudara masuk jalan tol, wah itu jauh sekali. Itu jauh sekali. Ngabisin bensin. Sebagian. Kenapa? Karena terpaksa jalan tol ini dibikin tidak menghindarkan jurang, sungai. Kalau dikira masuk akal, visible, dibangun jembatan di atas sungai. Kalau dianggap visible, ini lembah akan terus diterjang dengan jalan tol yang merupakan jalan angkasa, jalan udara. Sehingga seperti jembatan antara dua posisi, dan di sini jurang. Sedang. Tetapi biasanya normalnya jarak itu semakin jauh. Kenapa? Karena memang menghindari halangan-halangan, dan kecepatan itu harus minimal 60 atau 70 km. Ya, saudara, itu sebab kita membayar itu jalan. Dan tidak murah itu jalan. Kita bayar. Sedang, karena kita ingin lebih cepat sampai, tetapi menguras tenaga lebih banyak. Banyak bahaya kecelakaan kalau mobil kita tidak pada kondisi dan performa yang baik. Sedang, Tuhan mendidik jiwa saya agar selalu bisa happy. Didikan pertama adalah pintu gerbang dari hati kita. Saya mau tanya, apakah itu? Mulut, bibir, lidah. Ya saudara, mulai sekarang saya berharap kita semua tunduk pada peraturan firman, menjaga pintu gerbang hati kita. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, dan inilah pendidikan jiwa, rahasia happy bagi single, para single, para pasangan hidup berdua, dan para keluarga, ialah apa? Pendidikan jiwa. Saudara, kenapa saudara masukkan anak saudara ke sekolah? Gak usah sekolah aja. Ya, karena saudara orang kaya. Ya, gak usah sekolah. Aku akan bisa mencukupi anak. Saudara, saudara mempunyai pikiran lebih panjang daripada sekedar dia bisa makan dan minum. Saudara, dia harus menghasilkan. Dia harus berguna. Dia harus belajar bertanggung jawab. Mentalnya bukan pengemis dan penerima. Mentalnya harus pemberi. Saudara, itu sebab saudara sekolahkan anak saudara. Negara membiayainya pada sekolah-sekolah negeri. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, pendidikan jiwa ini penting sekali. Membuka mata kita. Supaya kita bisa ngeliat. Bisa apa? Ngeliat, bisa melihat. Sedang. The education of your soul, the spiritual education, is just so very, very important thing. It is the basic of your life, the basic of your successful and all your achievement. That's why we have to surrender our heart, our mind, our beings, our existence, wholly, fully, totally to God, to be touched by Him, untuk diajari oleh Dia, supaya mata kita bisa melihat visi ilahi. Katakan, supaya mata saya bisa melihat visi ilahi dengan jelas. Saya bisa membedakan karena visi jelas. Makanya pendidikan jiwa itu memberikan kacamata rohani kepada kita, perspektif ilahi pada kita, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa fokus. Dari fokus itulah, saudara, maka pencahayaan terjadi otomatis daripada diafragma bekerja. Dan ada bayangan yang masuk di dalam melalui kornea mata, ditangkap oleh syaraf penglihatan, dimasukkan dengan listrik, dialirkan ke otak, diolah di otak. Oh ini pohon, oh ini anjing, oh ini anak bayi. Tetapi kalau itu mati, hubungannya stop, putus. Mau lihat, cuma dengar suara ibunya menyayangi dia. Ya, dia juga puas ada ibuku di sini, ada ayahku di sini, ada kakakku di sini. Tapi dia tidak bisa melihat. Pendidikan jiwa itu membuat saya dan saudara bukan hanya percaya pada pendengaran saja, tetapi kita percaya pada penglihatan kita, bahwa apa yang belum dan tidak kita lihat akan disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Itu sebab pendidikan jiwa itu sangat penting sekali. Engkau boleh punya banyak pendidikan, engkau boleh banyak keberhasilan. You may have some and so many achievement or degrees, but if you have not this one, this kind of education for your soul, for your spirit, for your physical body, then you are failed in your life. Saudara, kenapa kita perlu dididik jiwa kita? Karena kita tidak bisa melihat. Lucunya ibu kita, lucunya ayah kita, kakak kita, kita tidak bisa ketawa dengan baik. Cuma dipasang itu kacamata aja, ngelihat sudah ketawa, membuat orang lain meneteskan air mata. Apakah saudara tidak ingin menyenangi hidup semacam ini? Senangilah hidup saudara, bukan dengan menghamburkan diri dalam hawa nafsu duniawi dan kesenangan-kesenangan. Anak-anakku yang masih muda, perlu Papa sampaikan, supaya kalian harus menjadi anak Tuhan yang takut kepada Tuhan dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya nomor satu. Hiraukan semua ajakan teman-teman. Kalian memandang ke sana, memandang ke sana, ternyata kalian buta, rabun. Kalian bisa melihat kebenaran firman. Dari masa remaja, dari masa muda kalian, kalian itu sudah dipegang sama Tuhan. Ketika saya remaja, saya muda, Tuhan itu sudah pegang saya. Saya tidak terjamah oleh dosa-dosa duniawi, dan anak-anak muda tidak. Tuhan itu menjamah saya, melindungi saya. Kalian juga anak-anakku yang masih muda, remaja, anak-anak yang masih kecil, harus mempunyai sesuatu kerinduan. Aku lebih baik melihat visi ilahi. Aku dididik jiwaku supaya aku bisa memandang kemuliaan Tuhan. Hidupku penuh dengan ketawa. Hidupku penuh dengan laughter. Hidupku penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Aku akan selalu happy. Makanya semua katakan, itu sebabnya nomor satu, angkat tanganmu, nomor satu, jiwa saya harus dididik. Tuhan yang akan mengalahkan, menyisihkan semua saingan saya. Saya akan berhasil karena jiwa saya dididik oleh firman dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kata doa saya ini diteguhkan, dibenarkan oleh firman Tuhan. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SH HU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hai, Karmu lagi.
4: Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
3: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Selamat datang cinta sobat beter dari AB3, sebuah lagu yang pada tahun 2006 menjadi salah satu lagu pilihan, menjadi lagu awal kita di Gita Prima siang hari ini. Apa kabar semuanya sobat Petra di Jogja, di sekitar Jogja, sekitar kota, sekitar Kabupaten Bantul. Pokoknya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekelilingnya gitu. Termasuk yang di luar kota dengan mendengarkan Petra di live streaming www.sahabatpetra.com, juga melalui aplikasi Petra di smartphone, download di sana melalui Play Store. Terima kasih banyak masih bersama Petra, dan saatnya dari jam 1 sampai jam 2 nanti kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun kebelakang, yang tentu saja menjadi lagu pilihan dan mudah-mudahan menjadi teman terbaik, menjadi semakin membuat suasana sahabat Petra di situ yang sedang melakukan segala aktivitasnya tetap menjadi semakin baik ya, tetap konsisten, tetap dinamis, dan tentu saja bisa dinikmati dengan baik. Sehat-sehat semuanya. Hari Senin 8 Juni 2026 Gita Prima. Sekali lagi semuanya baik-baik, lancar semuanya. Kalau ada sesuatu yang memang harus diputuskan, segera saja sahabat Petra dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Tentu saja dengan akibat terburuk yang paling minimal. Yang mau request silakan di WA-nya Petra di 0856-0202-4567. Sekali lagi senang banget bisa ketemu sahabat Petra semuanya di Gita Prima. Tentu saja di 105,7 Petra FM Yogyakarta.

Selamat jalan kekasih dari Rita Effendi, sahabat Petra. Terima kasih yang sudah WA minta lagu, katanya dari Lita Zain, Meraih Mimpi. Mbak Titi di jalan apa ini, Condong Catur, kok di jalan di Condong Catur. Terima kasih, sudah siap, nanti bisa dinikmati. Mas Didi juga di Jalan Magelang juga, terima kasih. Katanya minta lagunya Lulu Borwanto yang pernah muncul juga di Petra beberapa waktu yang lalu, yang judulnya lupa katanya. Judulnya Segenggam Harap, Mas Didi. Jadi terima kasih, nanti bisa ditunggu. Yang lain sahabat Petra juga boleh, yang mau request ke 0856 02024567, ya. Siapa tahu dengan request menjadi suasana yang berbeda. Banyak sekarang software atau aplikasi yang memanjakan kita untuk mendengarkan lagu-lagu yang kita suka gitu. Tapi katanya maknanya berbeda ketika kita mendengarkan lagu yang ada nuansanya diminta gitu, kemudian disapa gitu. Coba aja kalau nggak percaya. Silakan sekali lagi di 0856 02024567. Sahabat Petra masih di Gita Prima. Kita menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa tahun kebelakang, beberapa tahun yang lalu gitu. Sampai jam 2 nanti, 1 jam saja. Tapi sekali lagi mudah-mudahan optimal ya semuanya, bisa dinikmati dengan enak gitu pokoknya. Yang sedang sakit segera sembuh, ada yang di rumah sakit bisa mendengarkan radio juga, mudah-mudahan segera sembuh. Yang lagi tugas, lagi ngelamun karena sesuatu, silakan gitu, sambil mendengarkan lagu mungkin akan lebih bagus ya. Masih banyak waktunya, setengah jam lebih gitu. Dan di Gita Prima seperti biasa saya juga akan cerita, memberikan informasi untuk kita semuanya sahabat Petra. Banyak sebuah kejadian, atau bukan sebuah kejadian, banyak kejadian yang saat ini terjadi itu tidak disangka-sangka sahabat Petra. Ya, kita semuanya melewati sebuah peristiwa di mana ada kalanya peristiwa itu sebenarnya tidak kita sangka sebelumnya. Sebuah peristiwa atau sebuah apa ya, hal yang tadinya tidak bisa atau tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Banyak sekali yang terjadi dan itu bisa memutarbalikkan pemikiran kita ya, dan itu kayaknya mengingatkan kita semuanya untuk selalu membuka pikiran. Dan ternyata memang kita tidak bisa selalu hidup di masa lalu, masa sejarah, masa yang sudah kita lewati. Karena kadang-kadang kita selalu membanggakan yang sudah kita alami sahabat Petra. Pada kenyataannya sekarang sudah beda situasi dan kondisi. Makanya sering terjadi banyak hal yang tadinya kita tidak perkirakan untuk saat ini bisa terjadi. Banyak hal sahabat Petra ya. Seperti kalau apa ya, mungkinkah kita terbang gitu. Zaman dulu masih kita tidak berpikiran bisa terbang gitu. Ya, ternyata bisa terbang dengan perantaraan pesawat terbang gitu. Dulu sangat orang berpikir apatis atau sangat negatif gitu dan sangat pesimis gitu, kita tidak bisa terbang gitu. Kenyataan sekarang bisa terjadi gitu. Sebuah contoh yang simpel tapi itu memang langsung mengena ke kita gitu. Termasuk semua hal yang bisa terjadi kepada kita pribadi sahabat Petra, ternyata semuanya bisa kita buat ya, kalau kita memang menginginkan sesuatu. Atau bisa juga bukan keinginan kita tapi ternyata terjadi gitu, dan itu sangat wajar gitu. Sebuah hal yang dianggap mustahil itu sahabat Petra ternyata menjadi mungkin itu karena memang adanya sebuah kombinasi antara pola pikir kita, jadi mindset, juga usaha keras, dan tentu saja mood yang positif. Banyak batasan yang awalnya kita anggap mustahil tapi akhirnya juga terwujud seiring dengan perkembangan zaman dan inovasi.
Saya yakin banyak Sobat Petra juga tahu juga. Tapi di sisi lain juga Sobat Petra, bahwa ada juga yang sekarang modern tapi masih hidup berdampingan dengan situasi-situasi zaman gaya lama gitu. Tapi sekali lagi, kita juga tidak bisa bertahan dengan gaya lama. Apapun itu Sobat Petra, kita harus adaptif dan sejenisnya. Jepang, Sobat Petra, sebuah negara yang selalu mempunyai teknologi yang maju, walaupun dia mempunyai masalah sekarang dengan jumlah demografi, jumlah penduduk yang mulai berkurang gitu. Nah, the problem itu jadi masalah lain itu Sobat Petra. Tapi di sisi lain, Jepang ini mempunyai sebuah sekali lagi kemampuan teknologi, daya pikir, daya juang yang hebat, di mana ada istilah kalau Jepang ya maksudnya, kalau China, nah ini China ini mempunyai juga sebuah teknologi yang apa namanya, bisa menggambarkan bahwa kita bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin, yaitu matahari buatan China, Sobat Petra. Saya baca sekilas ini menjadi sebuah berita yang membuat kita semakin menjadi kita semakin harusnya makin terbuka dan makin yakin kalau kombinasi kita ya kombinasi kita tadi yang antara mindset, kemudian usaha keras, kemudian mood yang selalu positif, pasti akan bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin gitu. Masalahnya kan pasti kita tidak bisa segampang itu. Antara mindset kita sudah baik, tapi ternyata kita kurang usaha keras gitu. Jadinya ya memang segala sesuatunya gak bisa terjadi. Jadi kalau di China ini Sobat Petra, menarik. Matahari buatan China seperti reaktor fusi, namanya Experimental Advanced Superconducting Tokamak namanya, atau disingkat East gitu. East bahasa Inggris kayak timur gitu, East gitu. Ini dirancang untuk meniru proses fusi inti bintang China yang berhasil membuat matahari buatan, tanda petik ya. Jadi fasilitas ini mampu mengurung plasma bersuhu ekstrim hingga belasan kali lebih panas dari matahari, Sobat Petra. Asli, guna menghasilkan energi bersih yang melimpah dan aman. Sobat Petra, matahari buatan Tiongkok ini mencetak rekor baru. Dan sekali lagi Sobat Petra, siapa yang nyangka kita akan mempunyai matahari yang sekarang kita nikmati ini, ternyata di China bisa mendekati dan bisa menghasilkan dengan fungsi yang hampir sama. Sesuatu yang tidak mungkin dan jauh dari angan-angan kita. Kalau kita di Jogja paling dekat ya matahari sebelah sana. Itu pun sekarang secara bisnis juga lagi perjuangan Sobat Petra.

0: Chi da prima? Kita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 02 74 885 481.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Jalan Damai Yogyakarta dekat Studio Petra. Mudah-mudahan juga ini juga mendukung untuk sahabat Petra semua yang terus melakukan segala apa namanya bisnisnya juga ini mendukung. Kalau gini panas gini yang laris es. Dan banyak lagi tentu saja yang akan ditunjang dengan suasana yang cerah ini. Mas Rudi juga selamat siang, terima kasih katanya minta lagunya Gigi yang Andai. Sudah ada, nanti kita siapkan juga. Saya sapa juga KR juga, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan terus di situ semakin bahagia. Kemudian Kak siapa lagi, satu lagi. Kak-kak semuanya banyak pokoknya, karena saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Sehat selalu terus pokoknya, yang lagi di jalan juga selamat menikmati perjalanannya, mau kemana saja, jauh atau dekat, bisa menikmati Petra dengan baik di situ. Yang lagi mau menjemput seseorang, siapapun juga, jangan telat, selalu saya ingatkan gitu. Karena sekarang sudah jam 1 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Sobat Petra, kalau kita mengacu dari teknologi China tadi yang berhasil secara teknologi membuat tanda petik sebuah matahari buatan, sebuah inovasi yang kayaknya akan berpengaruh ke apa namanya energi masa depan, hebat banget gitu. Dan tentu saja ini juga ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu yang selama ini kita juga tidak ada keyakinan atau tidak optimis gitu. Tapi sekali lagi memang itu harus ada perpaduan tiga unsur tadi, sahabat Petra ya. Kalau hanya kerja keras aja juga kayaknya kurang. Jadi memang harus perlu sebuah, yang paling penting itu mindset gitu. Pola pikir, kemudian memang usaha keras dan semangat atau mood yang selalu positif gitu. Ada juga kita melakukan sesuatu ya, sehingga kayaknya nggak mungkin karena, atau mustahil karena ya saking sulitnya atau banyak pesaing gitu. Tapi itu tadi sahabat Petra, sesuatu yang terasa mustahil seringkali menjadi mungkin saat kita melihat, salah satunya bisa melihat contoh yang sukses orang lain gitu. Itu menjadi sebuah pemicu atau menjadi, boleh membandingkan atau bukan membandingkan ya, melihat sesuatu yang sudah sukses dan berhasil. Sehingga apa namanya, kita memahami langkah-langkah yang orang lain itu lakukan. Jadi dari hal yang mencontoh, kita tidak salah juga mencontoh orang lain yang sudah sukses. Dan kadang-kadang yang selalu dihibur orang lain ke kita, ya, si A aja bisa, kenapa kita tidak, katanya.

Baida di Jalan Kejayan kata minta lagunya Protonema yang beberapa kali muncul, tapi karena suka Baida nih request lagu kiranya dari Protonema.

Sebetulnya sekarang jam 1 lebih 55 menit dan sebuah pesan yang menarik atau sebuah contoh yang memang secara parsial bisa kita contoh dengan langkah-langkah dari negara China yang tanda petik di berita terakhir mereka sudah berhasil tanda petik membuat matahari buatan yang mempunyai misi, mempunyai visi yang untuk tenaga energi masa depan. Dan contoh ini bisa menjadi semangat buat kita semuanya, sebab kita tidak usah muluk-muluk gitu. Kita terapkan untuk segala sesuatu yang memang kita inginkan dengan semangat, dengan apa pola pikir yang positif, pola pikir yang mindset yang baik gitu. Juga semangat yang baik, kemudian melihat contoh tadi, kemudian menganggap bahwa sesuatu tidak mungkin ternyata ada yang memang bisa mungkin karena kadang-kadang itu tidak mungkin karena keterbatasan pemikiran kita sendiri. Dan satu yang sering kita dengar dari orang-orang terdekat dari kita biasanya selalu mengucapkan sebuah kata yang ada kalanya hanya kesannya mainstream sangat biasa tapi ternyata memang dahsyat gitu. Salah satunya adalah sebuah hal yang selalu orang-orang mengatakan, ayo kita berpikiran positif gitu ya. Dan di China ini, di China yang berhasil membuat tanda petik matahari buatan ini, juga saya yakin mereka juga dengan berpikiran positif, dengan ditunjang oleh pengetahuan dan niat yang baik gitu. Kita semua juga bisa sebagai kita contoh dari hal yang gede diterapkan ke kita semuanya. Tidak salah seorang atau teman-teman kita terdekat selalu mengatakan, ayo berpikiran positif gitu. Tapi jangan lupa juga perpaduan pikiran positif dan suasana hati yang baik pasti akan bisa membalikkan pandangan yang positif menjadi sebuah visi yang kita inginkan. Saya pamit sahabat Petra, ketemu lagi besok. Pastikan semuanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: you.
1: Hi, Karmulagi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Tetra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Fansikan ji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, fansikan ji, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikan ji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya. Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, fansikan ji, apapun yang terjadi patut disyukuri.
3: Demikian dari saya,
2: Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
1: Petra 105.7 FM.

0: Nana dan kau berkata tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini bu, tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Jeje, kunai, menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan. FM.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah.

dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: mendengarkan lagu yang disuka, WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh percucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiao. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan. Hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini. Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadap. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada 2 orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, 2 murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya 2 buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di 2 kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres. Res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung. Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan. Kalau saya memilih sebelah kiri, oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan. Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh percucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek? Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab. Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan. Jika aku memilih jalan sebelah kanan, banyak semak berduri. Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung. Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam dia berkata tegas. Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa. Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu Bintan Telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
8: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856020245670274885481.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata skuter. Saudara, mempertahankan diri dan milik kepunyaan sendiri tentu saja perlu dilakukan oleh setiap orang. Dan tak peduli meski harus bertaruh sekalipun, sebagaimana yang dilakukan oleh nenek yang satu ini, dirinya menggunakan skuter saat membela diri untuk melawan sepasang lelaki bertopeng badut dan bersenjata parang. Para penjahat itu berusaha merampok si nenek dan suaminya. Dan peristiwanya sendiri bermula ketika nenek dan kakek ini berada di jalan masuk ke rumah mereka. Namun tiba-tiba, dua orang pria bertopeng mendekat dan meletakkan parang ke tenggorokan suaminya. Sementara suaminya berusaha untuk merebut parang dari si penjahat, si nenek mengambil skuter mainan anak-anak yang tergeletak di jalan. Skuter itu lalu dipakai untuk menyerang si perampok. Meski kedua perampok berusaha melarikan diri, namun mereka terus mengejar dan berhasil menangkap serta menghancurkan jendela mobil si perampok tadi. Hingga akhirnya, kedua penjahat itu pun berhasil ditangkap polisi. Saudara, skuter adalah salah satu jenis kendaraan bermotor beroda dua dengan ukuran roda yang kecil. Skuter yang biasa digunakan oleh anak-anak tentu dibuat sedemikian rupa agar tidak membahayakan mereka saat bermain. Namun demikian, di tangan si nenek tadi justru skuter kecil menjadi sangat berbahaya ya bagi kedua perampok tadi. Gara-gara skuter, kedua penjahat tak berhasil melakukan aksinya. Sebaliknya, kaca jendela mobil mereka hancur, bahkan berhasil ditangkap. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kejadian tadi, yakni kita harus berani mempertahankan apa yang menjadi milik atau kepunyaan kita dengan sebaik mungkin. Melawan setiap bentuk kejahatan yang ada dengan benar dan tepat. Jangan pernah merasa takut melawan kejahatan dengan hikmat yang dari Tuhan tentunya. Bukan sembarangan, tanpa perhitungan. Jangan juga menganggap remeh kaum yang lebih lemah dan tak berdaya, sebab bagaimanapun juga mereka pasti memiliki kekuatan. Meskipun parang adalah senjata yang sangat mematikan, namun ternyata dapat dikalahkan oleh skuter yang kecil. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah jangan pernah punya niat untuk melakukan kejahatan apapun bentuknya itu, sebab hal itu hanya akan mendukakan hati Tuhan. Sebaliknya, tetaplah lakukan semua kebaikan, bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Jangan pernah takut ya, dan juga jangan pernah gentar, karena Tuhan selalu ada bagi kita setiap waktu. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Ready.

0: Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, syukur kepada Allah. Kita berjumpa kembali di acara Pesona Sabda yang mengajak kita mendalami firman Tuhan. Setelah kita menghayati dan merayakan minggu kedua sesudah Pentakosta kemarin, saya ingin mengajak sahabat Petra yang dikasih Tuhan untuk mendalami bersama pengakuan iman rasuli. Jadi mulai hari ini, setiap pekan ke depannya, kita akan mempelajari bersama kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam pengakuan iman yang luar biasa ini. Hari ini kita akan coba memahami hakikat pengakuan iman sebelum kita melangkah lebih maju. Mari kita berdoa. Bapa di surga, atas anugerah-Mu kami boleh terpelihara dalam segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kami boleh bertemu kembali, dan sebentar kami akan belajar bersama pendahuluan pengakuan iman rasuli. Kami mohon Roh-Mu berkenan untuk mendampingi kami, membimbing kami ke dalam kebenaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dengan pertolongan Roh-Mu, kami semakin teguh mantap dalam kebenaran yang kami percaya dalam kesetiaan kepada Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya. Belajar pengakuan iman rasuli. 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 14. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, memiliki pengakuan-pengakuan iman. Ada pengakuan iman yang pendek. Misalnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Misalkan pula, engkau, yakni Yesus, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Juga, Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Ada juga pengakuan iman yang panjang. Dalam perjanjian lama misalnya, bapakku dahulu seorang Arab, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian Ulangan 26 ayat 5b sampai 9. Dalam Perjanjian Baru kita juga menjumpai pengakuan iman yang panjang. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Juga, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Selain pengakuan-pengakuan iman yang terdapat di dalam Alkitab, saudara, kita juga mengenal pengakuan-pengakuan iman yang menjadi milik bersama keluarga besar kekristenan. Sebutlah pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Ketiganya sudah barang tentu berdasarkan Alkitab. Lantas, apakah makna pengakuan iman bagi kita? Pertama, saudara, dengan pengakuan iman, kita mengaku siapa yang kita percaya dan apa yang kita percaya. Kita percaya kepada Allah yang hidup dan benar. Ingat 1 Tesalonika 1 ayat 9. Allah yang hidup dan benar itu di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dan oleh Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Allah yang hidup dan benar itu adalah Bapa kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan penolong kita. Kita hidup karena Dia, kita hidup di dalam Dia, dan kita hidup bagi Dia. Dialah sangkan paraning tumati kita, asal dan tujuan kita. Kedalam tangannya kita mempercayakan hidup dan mati kita. Dalam semuanya itu, berpadulah kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepadanya. Allah telah lebih dulu dan senantiasa mengasihi kita. Dalam kasih Ia telah menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan senantiasa menyertai kita. Dalam Kristus, kita telah mengalami dan merasakan kasih Allah dan mengenal Dia. Kita pun menanggapi kasih Allah kepada kita dengan mengasihi Dia. Pengakuan iman adalah salah satu ungkapan dari kasih kita kepada Allah. Seperti seorang pemuda atau pemudi tak malu mengungkapkan siapa kekasihnya. Seperti seorang suami tak malu menyatakan siapa istrinya. Begitu juga sebaliknya. Seperti seorang anak sepatutnya tidak malu mengakui siapa orang tuanya. Demikianlah kita tidak malu mengaku di hadapan dunia siapa Allah kita. Allah yang hidup dan benar, Allah yang esa, yang telah menjadi Bapa kita, Tuhan kita, dan penolong kita. Yang kedua, dengan pengakuan iman, saudara, kita bersaksi kepada dunia tentang kepada siapa kita percaya dan apa yang kita percaya. Ibarat di pengadilan, kita diharapkan dan diharuskan untuk memberi kesaksian yang jujur demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Kesaksian itu didasarkan pada apa yang kita alami dan kita ketahui. Kita telah mengalami kasih Allah. Kita telah mengetahui kebenaran. Kita telah mengenal Allah. Kita ingin dunia mengenal kebenaran yang menyelamatkan. Melalui pengakuan iman, kita memberi kesaksian tentang kebenaran yang telah menyelamatkan kita. Melalui pengakuan iman, kita menyatakan kepada dunia kebenaran yang dapat menyelamatkan setiap orang yang menerimanya. Seakan kita berkata, aku percaya kepada Allah yang esa, Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia, Juruselamat dunia, dan Roh Kudus yang memberi kehidupan, kekuatan, dan penghiburan. Inilah kebenaran. Terimalah, percayalah. Yang ketiga, saudara, dengan pengakuan iman, kita mempertanggungjawabkan keyakinan iman kita. Rasul Petrus pernah berpesan, siap sedialah di segala waktu untuk mempertanggungjawabkan pengharapanmu. 1 Petrus 3:15. Siapa yang kau percaya? Apa yang kau percaya? Mengapa percaya? Apa dasar untuk percaya? Untuk apa kau percaya? Kita pun menjawab, inilah yang ku percaya. Inilah yang menjadi pegangan hidupku dan penghiburanku di saat ku songsong kematianku, yakni bahwa aku adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak Bapa, pengikut Kristus, dan bait Roh Kudus. Aku milik Allah yang esa dalam hidupku dan matiku sampai selama-lamanya. Jikalau orang lain bertanya, kata sebuah lagu rohani, di mana pokok selamatmu? Ku jawab itu semua karena belas kasihan Tuhanku. Ku duduk dengan tak menggah melainkan karena rahmatnya. Siapakah Tuhanmu? Allah yang esa, yang dalam Yesus Kristus menjadi Bapa, junjungan dan penyelamat, dan penolongku untuk selamanya. Maukah kau diselamatkan oleh Tuhanku? Berilah dirimu diselamatkan. Yang keempat, saudara, dengan pengakuan iman, kita membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang menyimpang. Rasul Paulus mengingatkan kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Rasul Yohanes memperingatkan, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1. Lantas, saudara, patokan apakah yang dapat kita gunakan untuk menguji suatu ajaran atau roh sehingga kita dapat menilainya bahwa itu benar atau menyimpang? Dengan Alkitab, firman Tuhan, tentu saja. Bagaimana caranya? Pengakuan iman. Dengan pengakuan iman yang merupakan ringkasan ajaran Alkitab. Pengakuan iman menolong kita. Di abad kedua dan ketiga, saudara, gereja berhadapan dengan ajaran Gnostik yang menganggap dunia materi jahat dan menyangkal bahwa anak Allah telah menjadi manusia. Pengakuan iman rasuli menandaskan bahwa dunia materi baik, karena diciptakan oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Pengakuan iman rasuli juga menegaskan bahwa Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Di abad keempat, gereja berhadapan dengan ajaran Arian yang menyangkal keilahian sejati Yesus Kristus. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel menandaskan bahwa anak Allah ada sejak kekal dalam diri Allah dan sehakikat dengan Allah. Hingga saat ini, saudara, pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisia Konstantinopel bermanfaat, berguna untuk menguji berbagai pengajaran, apakah pengajaran itu benar sesuai dengan Alkitab, firman Allah. Saudara, demikianlah empat makna pengakuan iman bagi kita. Pengakuan iman adalah ungkapan iman dan cinta. Pengakuan iman adalah kesaksian iman dan pemberitaan kebenaran. Pengakuan iman adalah pertanggungjawaban iman kita. Dan pengakuan iman adalah batu uji pengajaran. Inilah artinya, aku percaya, maka aku berkata-kata. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13, saudara. Tertitik tolak dari situ, kita akan mendalami pengakuan iman rasuli. Dalam bimbingan Roh Kudus, kiranya kita boleh semakin memahami pokok-pokok kepercayaan kita bersama sebagai bagian dari keluarga besar kekristenan di sepanjang sejarah. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Barusan kami coba memahami natur dan fungsi dari pengakuan iman sebagaimana kami temukan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maupun sebagaimana kami miliki dalam pengakuan-pengakuan iman yang bersejarah, termasuk pengakuan iman rasuli. Kami mohon terus bimbingan Roh-Mu mencerahkan pikiran kami dan mengobarkan hati kami dengan kasih, kesetiaan dan ketaatan di dalam Kristus, sementara kami belajar pengakuan iman rasuli dan beroleh manfaat besar baik bagi hidup kami pribadi maupun bagi kesaksian kami. Pimpinlah senantiasa, ya Bapa. Kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra dikasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan kita akan jumpa kembali pekan depan untuk kembali mempelajari bersama-sama pengakuan iman rasuli. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87 Yogyakarta.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

setiap hari aku berdoa selama bertahun-tahun penuh cemas derita. Meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Renungan hari ini berjudul Bahagia di Tengah Luka. Kebanyakan orang mengaitkan kebahagiaan dengan hal-hal menyenangkan. Sukses, sehat, punya banyak teman, dan bebas masalah. Namun bagaimana jika yang kita alami justru sebaliknya? Ditolak, dihina, dirugikan, atau merasa tidak dianggap? Apakah mungkin tetap bisa berbahagia dalam situasi yang tidak kita inginkan? Yesus menyampaikan 9 ucapan bahagia yang terdengar berlawanan dengan logika manusia. Berbahagia ketika berduka cita, dianiaya, dan semua menggambarkan situasi yang secara manusiawi tidak menyenangkan. Tidak masuk akal untuk mengikutinya. Karena kebahagiaan yang dimaksud Yesus bukan berdasarkan perasaan atau situasi, tapi berdasarkan posisi hati dan hubungan dengan kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Orang yang lemah lembut memilih jalan damai daripada balas dendam. Orang yang dianiaya karena kebenaran tetap berdiri teguh karena tahu upahnya besar di surga. Inilah kebahagiaan yang lahir dari hati yang melekat pada Tuhan, bukan dari kenyamanan dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup. Kita tidak hanya mengejar kebahagiaan yang cepat dan sementara, tetapi kebahagiaan sejati yang bertumbuh dari karakter dan sikap hati yang selaras dengan Kristus. Ketika kita memilih untuk tetap mengasihi saat dibenci, tetap sabar saat ditolak, dan tetap setia saat diuji, disanalah sukacita surgawi menyelimuti kita. Apakah kita sedang berada dalam situasi yang terasa jauh dari kebahagiaan? Jangan menyerah. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi Dia menjanjikan sukacita yang tidak terguncangkan. Bahagia dalam Kristus bukan berarti hidup mudah, tapi hati yang menemukan damai dalam segala keadaan. Kebahagiaan sejati bukan bebas dari luka, tapi berjalan bersama Yesus di tengah luka.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, kesehatan bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Malam ini 8 Juni 2026, sebelum kita menuju pada peristirahatan kita di dalam peraduan kita masing-masing dan ataupun yang melanjutkan karya tugas, mari terlebih dahulu kita menyatukan hati di dalam doa malam hari ini bersama dengan Radio Petra. Kita bersaat teduh sebentar. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sukacita kami di malam ini Tuhan memperkenankan kami bersatu di dalam doa untuk saling mengingatkan, saling menghiburkan, saling menguatkan, saling memperhatikan melalui doa. Terlebih dalam kerentanan kami, dalam sakit penyakit kami, dalam keterbatasan gerak kami. Namun Tuhan masih memberikan kepada kami pikiran, harapan, cita-cita untuk kami bisa mengekspresikan iman kami kepada-Mu. Tuhan yang penuh kasih, kami membawa saudara-saudara kami saat ini yang dalam kelemahan fisik, terlebih jemaat-Mu yang ada di GKJ Ngintoento, untuk Ibu Darmo, untuk Ibu Nini, untuk Bapak Suyati, untuk saudara kami Agus Hartoko, demikian juga Bapak Mugimin dan Bapak Wiono, Bapak Sumardi, ataupun juga Bapak serta Ibu Suripto. Kami berterima kasih Tuhan saat Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan keberadaan saudara-saudara kami ini, keluarga kami ini di dalam kelemahan fisik mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan, memberikan kekuatan, serta Tuhan yang juga melalui obat-obatan, melalui perhatian, baik saudara yang ada di rumah ataupun yang di rumah sakit. Demikian juga dari keluarga kami lainnya, dalam berbagai beban persoalan, relasi dan kehidupan berkeluarga. Terkadang kami tidak bisa menjaga hubungan kami. Ada perselisihan dengan suami, istri, anak atau anggota keluarga kami, mertua, menantu. Tuhan ampuni kami yang juga di antara kami tidak bisa menjaga ego kami, sehingga menjaga keretakan keluarga kami, Tuhan, ada dalam kehidupan ini. Mampukan kami, Tuhan, untuk memahami, untuk mengerti, untuk bisa menahan ego kami, sehingga kami bisa menjaga kesucian janji pernikahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam ucapan kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, seringkali kami juga tidak menyadari saat ada yang menyakitkan sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami senantiasa mengambil kasih dan kuasa-Mu untuk keputusan dalam hidup kami. Tuhan, tolong untuk kami bisa berjalan menatap masa depan yang indah bersama Tuhan. Saat ada relasi yang retak dalam hubungan keluarga kami, hadirkan kasih-Mu sehingga mengatasi, untuk kami bisa berefleksi, membangun kehidupan berumah tangga dengan baik. Bagi saudara-saudara keluarga yang saat ini di dalam harapan, Tuhan berikan momongan, Tuhan senantiasa berikan pengharapan dalam diri mereka untuk mendapatkan momongan yang itu juga adalah daripada-Mu.
sehingga di dalam kesabaran mereka, di dalam sukacita mereka untuk tetap menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasamu. Bapa kami yang di surga, perkenankan Tuhan juga menjaga, memberikan berkat di dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan sukacita untuk kami bisa mencukupkan apanya di kebutuhan keluarga kami. Saat malam hari ini, dalam kebersamaan doa kami, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah dewasa, dalam kerinduan untuk Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan orang yang benar-benar seiman, yang bisa saling membangun, saling menjaga, terlebih saling mengingatkan di dalam iman percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini dalam kehidupan single, dalam keputusannya untuk hidup sendiri, Tuhan juga berikan berkat-Mu. Tuhan berikan kemampuan untuk senantiasa bisa di dalam kehidupannya relasi dengan baik satu dengan yang lainnya, di dalam pekerjaannya ataupun di dalam hubungan bersama dengan masyarakat. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah sendiri hidupnya, yang duda ataupun janda. Tuhan juga berikan sukacita-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini. Biarlah kedamaian, sukacita senantiasa bisa dibagi dan berbagi dalam kehidupan yang dijalani hari lepas hari. Demikian juga Tuhan, di dalam peran kami dan di dalam segala aktivitas kami bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kami, di tengah-tengah berbagai perbedaan, untuk kami bisa menegakkan kebenaran, kesatuan di dalam pondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga Radio Petra, Tuhan perkenankan tetap menghadirkan kasih, menghadirkan kebenaran yang itu juga adalah daripada-Mu, sehingga cinta dan kasih-Mu dapat dirasakan oleh banyak orang. Mewartakan kasih dengan sempurna, baik di dalam segala karyanya melalui suara-suara yang ada di Radio Petra ini. Kami juga mohon kepada Engkau Tuhan, ampuni jika ada dosa serta kesalahan di dalam doa kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan penuh dengan sukacita di dalam Engkau saja. Allah yang mengasihi kami, saat kami akan beristirahat di dalam si kami, dalam tidur kami hari ini, Tuhan jaga kami, Tuhan berikan perlindungan Tuhan bagi kami. Demikian juga jika ada saudara-saudara kami yang harus menjalankan tugas tanggung jawabnya, tidak hanya malam hari ini tetapi sampai esok pagi, Tuhan jaga juga, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kedamaian dalam melakukan segala tugas tanggung jawabnya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menjaga dan senantiasa menopang untuk kami melakukan yang baik di dalam kehidupan keseharian kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, serta Engkau yang senantiasa ingatkan kami untuk kami bisa seturut di dalam kehendak-Mu. Dan di dalam doa malam hari ini, dari Radio Petra ini, segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan juga di dalam Allah Bapa sebagai pencipta kami, dan di dalam Roh Kudus yang menuntun, menjaga kami.
Terpuji nama Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam kita hari ini, biarlah segala sesuatunya dapat kita jalani penuh dengan sukacita. Sahabat Pendeta Praja yang tias untuk diri dari para pendengar, sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan, tetap semangat dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Selamat pagi sahabat-sahabat Petra, dimanapun berada, bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam kesehatan, sukacita bersama dengan orang-orang di sekitar para sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Ambon pagi 8 Juni 2026, kita akan bersama memahami sebagian dari sabda Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 7 ayat yang kedua dalam tema pentingnya kekudusan hidup. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami masih bisa mendengarkan, berbicara, ataupun kami bisa melihat sekeliling kami dalam kehidupan kami ini. Pagi ini Tuhan, 8 Juni 2026, bersama Radio Petra, kami akan mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan itu dengan sukacita, dengan kepenuhan hati kami daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Allah Bapa dan juga di dalam Yesus Kristus, serta di dalam Roh Kudus, doa ini kami panjatkan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Baik sahabat, di dalam pentingnya kekudusan hidup, di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 1 Korintus 7 ayat yang ke-2. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata bersih yang lawan dari kata kotor. Tentang bagian ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan di dalam nats kita, yaitu 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-1 yang demikian isinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian nats kita dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Sahabat-sahabat Petra, kembali di dalam kata bersih atau kemudian suci atau kudus. Di sini tidak sekedar bersih dalam hal yang lahiriah atau kelihatan, tetapi di dalam nats kita hari ini ternyata bersih, suci atau kudus itu juga diharapkan ada dalam kehidupan rohani kita. Maka untuk benar-benar bisa memahami seberapa kehidupan kita penting di dalam kebersihan itu, dalam kesucian atau kekudusan itu, tidak hanya saat kita berada di gereja, dalam ibadah-ibadah, atau dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, tetapi juga ini terkait bagaimana hubungan kita dengan sesama dan juga sang pemilik kehidupan yang kekal, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sahabat-sahabat Petra, dalam Imamat 15 ayat yang ke-25 sampai 31, demikian juga Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 9, di sana dijelaskan tentang ibadah-ibadah yang harus diikuti
1: di dalam keadaan yang bersih, keadaan yang kudus, dan di dalam kesucian. Tuhan Allah berbicara kepada bangsa Israel untuk tetap taat kepada perintah-perintah, aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Tentu juga dalam kehidupan ini Tuhan Allah menghendaki bahwa kesucian, kekudusan hidup yang berhubungan erat dengan kehidupan rohani kita, maka jika ada peraturan atau kemudian perintah-perintah untuk kemudian diingat bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan haruslah di dalam kesucian, di dalam kekudusan, tidak hanya di dalam hatinya, tapi juga di dalam seluruh kehidupan yang ada. Untuk menghadap Allah dalam takut, taat, di dalam kasih, untuk kita bisa ada di dalam hadiratnya. Demikian juga sahabat-sahabat Petra dapat melihat di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai yang ke-8. Di sana juga diungkapkan bagaimana kesetiaan Tuhan Allah. Pemazmur menyampaikan lebih pada ayatnya yang kedua, untuk senantiasa diingat, untuk senantiasa juga dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Mazmur 40 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, yaitu, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakanku minta tolong. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi bagaimana juga Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi doa dan teriakan umatnya. Tuhan Allah adalah panjang sabar, setia. Dan di dalam bacaan ini kita juga dapat memahami bagaimana kehidupan yang kudus, suci, bersih, tidak sekedar itu adalah bagian yang di luar saja atau bagian formalitas saja, tetapi hidup yang kudus sebagai panggilan untuk menghadirkan kasih, damai, sejahtera, kebaikan-kebaikan. Sahabat-sahabat Petra, ingat, Tuhan tidak menghendaki korban secara jasmani, yang itu adalah bagian kehidupan kita saja. Tetapi Tuhan juga menghendaki telinga yang mau mendengar dan terbuka, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di dalam kesucian, kekudusan hidup tersebut. Artinya Tuhan Allah mengharapkan, menghendaki bahwa hati yang mau mendengar perintah-Nya dan melakukannya, itulah di dalam telinga yang mau mendengar. Tuhan tidak sekedar mengharapkan korban jasmani saja, tetapi lebih lagi telinga yang mau mendengar dan terbuka. Maka untuk bisa memahami kehendak-Nya, kita haruslah kudus, sama seperti Dia yang kudus. Jadi inilah yang memberikan kita pemahaman betapa pentingnya hidup kudus dan menjalaninya dalam ketaatan, kesungguhan. Surat 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 7 ayat yang kedua kembali menegaskan kita bagaimana gambaran orang yang telah berpindah dari kegelapan kepada terang, dari hidup yang penuh dosa kepada hidup yang bersih, suci, dan kudus, dan bisa kembali dekat bersama dengan Allah. Rasul Paulus pun mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berbeda
0: dengan orang-orang yang tidak percaya. Mari kita hidup dalam kekudusan seperti Dia yang juga kudus. Amin. Demikian ambon pagi kita hari ini, 8 Juni 2026. Saya Pendeta Prajan Tias dari GKJ Ngintoento undur diri dari para pendengar. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Tetap semangat, sehat, jangan lupa bahagia. Tuhan beserta kita.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

saudara saya, ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menuruti kelemahan. Kegagalan hanyalah sementara jika kita meminta pertolongan Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24 dan 25.
1: Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Estaol.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pada saat diselamatkan, orang percaya menjadi ciptaan baru dan dikhususkan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Bapa punya rencana khusus untuk hidup setiap orang percaya, dan Dia menyediakan semua yang dibutuhkan anak-anak-Nya untuk menggenapi rencana itu. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Ketika orang Israel berada di bawah kekuasaan orang Filistin, setiap orang melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-hakim pasal 21 ayat 25. Tuhan menetapkan Simson dikhususkan untuk pelayanan sebagai orang yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Hakim-hakim pasal 13 ayat 5. Sebagai persiapan memenuhi tugas itu, Tuhan memberi Simson orang tua yang baik, pola asuh yang tidak dicemari budaya, dan kekuatan yang dahsyat. Bertumbuh dewasa dengan sangat diberkati, pemuda itu menjadi hakim atas Israel dengan otoritas untuk melakukan kehendak Tuhan. Simson diperlengkapi dengan semua yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diberikan Tuhan. Namun ia memiliki kelemahan-kelemahan moral yang membuatnya hancur dan kehilangan kekuatannya yang besar. Sebagai akibatnya, Simson harus menanggung penderitaan yang berupa ditangkap, disiksa, dan diolok-olok oleh musuhnya. Tetapi pada akhirnya, ia dengan rendah hati kembali pada Tuhan yang bekerja melaluinya untuk terakhir kalinya. Saudara pendengar, Simson memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kebaikan bagi Tuhan. Demikian pula kita. Berdoalah, minta pertolongan Tuhan agar Anda dapat tetap fokus pada rencananya dan melakukan kehendaknya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Petra. Streaming.

Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini. Selamanya kami mau mengakui ini.

mengajak siap kita lebih lagi mau menyatakan kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap Tuhan satu-satunya pengharapan.

Mari siap kita masing-masing, kita berseru kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala dalam hidup ini, apapun yang menjadi kelemahan dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan sore hari ini.

Ini kami tak mampu mengubah semuanya, Tuhan. Dengan kemampuan kami, harta kami juga tidak mampu mengubah semuanya. Tapi ada sumber segalanya dalam hidup ini yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yaitu namamu yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan-Mu.

kami memegang janjimu. Barang siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami memegang janjimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam hidup kami, di dalam tangan. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Petra,
3: Stream Radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Jumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda di pagi hari ini dan juga menemani segala awal aktivitas Anda di hari ini. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami berharap sahabat Petra juga terhibur, dikuatkan, dan menemukan semangat melalui sajian-sajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui hambanya Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo, juga Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan mengisi hari kita dengan inspirasi iman. Anda yang ingin lagu-lagu rohani yang disuka diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, awal pagi hari ini kita mulai bersama-sama dengan program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

selagi aku bakal anak. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan

Bapak, Ibu, Saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian? Kiranya kasih, berkat, dan kesetiaan dari Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Demak Ijuh. Bacaan sabda yang akan kita renungkan bersama pada program Embun Pagi hari ini diambilkan dari kitab Hosea pasalnya yang ke-8 ayat 11-14 dengan tema Selalu Setia Pada Tuhan. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, Allah yang senantiasa hadir, menolong, dan menuntun dalam setiap laku kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu Tuhan pagi hari ini, Engkau memberkati dan menyertai kami, juga Engkau memberkati di dalam kami beristirahat, dalam istirahat malam hari tadi, dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang segar, sehat, tak kurang suatu apapun, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Juga bagi kami dan rekan-rekan kami yang di malam hari tadi masih harus berjaga, masih harus bekerja, masih harus berkarya, sampai saat ini pun, sampai pagi hari ini pun Tuhan juga masih senantiasa memberkati dan menyertai. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Maka pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan karya aktivitas kami, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kuasa-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, merenung-renungkannya dan boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Maka berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan sabda kita dari Hosea pasal 8 ayat 11-14 yang demikian kesaksian firman-Nya. Sungguh Efraim telah memperbanyak misbah. Misbah-misbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap sebagai mereka sebagai suatu yang asing. Mereka mencintai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka, dan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bagian dari sabda Tuhan kita bagi hari ini diberikan tema Selalu Setia Pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita sudah sangat familiar dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Secara sederhana, artinya adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan, cinta dibalas dengan pengkhianatan, kasih dibalas dengan kebencian, dan lain sebagainya. Lalu apa relevansi dari peribahasa kita pada saat ini dengan bacaan kita?
Kalau kita membaca secara utuh, Bapak Ibu, ada dimensi air susu dibalas air tuba. Ada kenyataan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya dalam perjanjian lama. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tetapi justru cinta, justru kasih dari Allah itu dibalas dengan perselingkuhan dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya orang-orang Israel pada waktu itu menyembah ilah yang lain. Allah sedemikian setia, Allah sedemikian mengasihi bangsa Israel, umatnya itu, tetapi justru bangsa Israel, umatnya itu, serong dan meninggalkan Allah, menyembah pada ilah-ilah yang lain, utamanya adalah Baal. Maka Allah melalui Nabi Hosea mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada umatnya, kepada bangsa Israel, dan secara lebih khusus kepada Israel Utara. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dan terkhusus dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-11 sampai ke-14, di sana disampaikan bahwa Efraim memperbanyak mesbah, tetapi mesbah-mesbah yang dibuat oleh Efraim itu bukan mesbah-mesbah untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Maka kemudian mesbah-mesbah itu dijadikan oleh mereka untuk berbuat dosa, karena mereka mempersembahkan kurban kepada ilah yang lain. Bahkan ketika Allah menuliskan baginya banyak pengajaran, itu akan dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang asing. Mengapa demikian? Karena hati mereka sudah condong kepada allah-allah yang lain, kepada ilah-ilah yang lain. Hati mereka tidak lagi terpaut kepada Allah, sang sumber kehidupan mereka, Allah yang menuntun nenek moyang mereka dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian di Kanaan. Mereka sudah memalingkan hati mereka, memalingkan diri mereka, memalingkan muka mereka, tidak lagi kepada Allah yang hidup, tidak lagi kepada Allah yang benar, tetapi kepada para ilah-ilah buatan manusia. Mereka mencintai korban sembelihan, mempersembahkan daging, memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka melakukannya itu bukan untuk Allah, tetapi mereka melakukannya itu untuk ilah-ilah yang baru saja membuat mereka terpikat, yang membuat mereka berpaling, yang membuat mereka meninggalkan Allah. Maka Allah akan mengingat kesalahan mereka, Allah akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Dalam konteks kita pada saat ini, mereka akan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Mereka akan menjadi umat Tuhan yang tercerai-berai, 10 suku yang pada akhirnya tidak tahu kemana perginya, tidak tahu kemana larinya dan lain sebagainya. Israel telah melupakan pembuatnya. Israel telah melupakan Allah yang berkuasa atas seluruh semesta. Mereka mendirikan istana-istana. Yehuda pun juga demikian, memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi Allah akan meruntuhkan mereka. Dan apa yang akan dilakukan oleh Allah itu adalah ketetapan untuk meluruskan mereka. Allah membiarkan bangsa Asyur untuk memerangi Israel Utara. Allah juga membiarkan bangsa Babel untuk merangi Israel Selatan atau Yehuda. Bapak, Ibu, Saudari-saudara,
air susu dibalas dengan air tuba. Kesetiaan cinta kasih dari Tuhan dibalas dengan perselingkuhan, dibalas dengan menyirongkan hati, tidak setia, tidak taat kepada Allah, tetapi justru meninggalkan Allah dan menyembah ilah-ilah yang lain. Dan ilah yang mereka sembah adalah ilah buatan manusia yang tidak memiliki kuasa apapun. Tapi justru mereka meninggalkan Tuhan yang berkuasa, dan justru mereka menyembah ilah-ilah buatan manusia itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kalau kita kontekskan dengan relevansinya dengan kehidupan kita saat ini, kita boleh bertanya pada diri kita, jangan-jangan dalam diri kita, dalam hati dan dalam pikiran kita, sebenarnya hati, pikiran, diri kita tidak lagi terpaut kepada Allah, sang sumber kehidupan, tetapi kita condongkan pada ilah-ilah di masa kini. Kita condongkan pada kesenangan-kesenangan pribadi kita. Kita condongkan pada kekayaan yang kita miliki. Kita condongkan pada kepandaian yang ada pada diri kita, talenta, jabatan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan hari ini pun kita sama seperti orang Israel ini, mendirikan mesbah bagi Tuhan, bersekutu melayani, ikut ambil bagian dalam karya pelayanan di gereja maupun dimanapun Tuhan menempatkan kita, tetapi sejatinya hati kita jauh dari Tuhan. Sejatinya diri kita telah kita condongkan kepada ilah yang lain, ilah modern di saat ini, tidak lagi berpaut sepenuhnya kepada Allah, tidak lagi berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi diri kita, hati kita, kita condongkan pada hal-hal duniawi. Jangan-jangan kita saat ini sudah mulai bergeser. Yang kita agung-agungkan di mulut kita memang Allah, tetapi di hati kita yang kita agungkan adalah talenta, kepandaian, dan apa yang kita miliki, dan kita menjadi pribadi yang sombong secara rohani. Yang kita agung-agungkan dalam hati kita jangan-jangan adalah kekayaan dan jabatan kita. Yang kita agung-agungkan di dalam hati kita jangan-jangan adalah hal-hal duniawi yang kita miliki, yang sebenarnya itu adalah fana adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Petra, mari kita melihat diri kita. Jangan sampai kesetiaan yang Tuhan nyatakan kepada kita, kita balas dengan menyakiti hatinya karena kita menyondongkan diri kita kepada hal-hal yang lain, menggeser posisi Allah dalam diri kita sebagai pusat atas kehidupan kita, dan kita geser kepada hal-hal dunia. Jangan sampai kita seolah-olah mempersembahkan persembahan yang kudus kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan karena hati kita tidak ada di situ, hidup kita tidak ada di situ, dan kita lebih mencondongkan diri kita kepada ilah-ilah yang lain. Melalui kisah Nabi Hosea, sungguh kita diingatkan untuk kita berefleksi. Sungguh kita diingatkan jika kita saat ini sudah melenceng, kita diingatkan untuk kembali. Jika kita saat ini sudah pergi jauh meninggalkan Tuhan, meskipun mulut kita masih memuji namanya, kita diingatkan untuk kembali ke track kita. Seluruh kehidupan kita, pikiran, hati, dan mulut kita, kita condongkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, mari kita responi dengan selalu setia kepada Tuhan. Dalam hati, pikiran, mulut, dan dalam tindakan kita secara nyata, kita wujudkan kesetiaan total itu kepada Tuhan, sehingga seluruh apa yang kita miliki di kanan dan diri kita, di kiri kita,
di sekitar kita, tidak menjadikan kita berubah, tidak menjadikan kita mencondongkan diri kita pada hal-hal duniawi tersebut, tetapi seluruh laku kehidupan kita terus kita wujud nyatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Selalulah ingat dan berjaga serta waspada, karena hal-hal yang ada di sekitar kita bisa menjadi berhala-berhala modern. Hal-hal yang ada di sekitar kita, bahkan yang kita miliki, bisa menjadi ilah-ilah bagi kita. Selalu setia kepada Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa dituntun, disertai, dan dibentuknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami. Ternyata di sekitar kami ada banyak ilah-ilah, berhala-berhala modern yang bisa saja merenggut hati kami daripada-Mu, yang bisa saja membelokkan diri kami, hati kami daripada-Mu. Sama seperti umat-Mu di masa lampau, mereka mendirikan misbah-misbah, mempersembahkan kurban-kurban, tapi hati mereka telah dicondongkan kepada ilah-ilah yang lain. Kami Tuhan, jangan kiranya Engkau biarkan hati kami, diri kami juga mencondongkan diri pada hal-hal duniawi, pada talenta, kepandaian, kemampuan kami, pada kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi kiranya Tuhan, kami terus setia dan taat kepada-Mu, sebagaimana Engkau juga setia kepada kami, setia memberkati kami. Kiranya dalam setiap laku hidup kami Tuhan, kami terus menjadikan Engkau sebagai fokus, sebagai tujuan yang utama dalam hidup kami, dan itu mewujud dalam tindakan dan karya kami secara nyata. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan, boleh kami lakukan, kami kerjakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh laku hidup dan laku juang kami. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Saya Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Demak Ijo undur diri. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan selamat juga untuk mengasihi orang lain di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Hari berganti hari. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses, tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudara. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana Raja-Nya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan untuk kita semuanya, dan kami berharap Anda bisa menerima inspirasi baru dan juga tuntunan baru untuk kehidupan Anda semuanya. Sahabat Petra, di masa sekarang ini, mengatur segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Apalagi dengan kecepatan kehidupan yang sekarang ini kita jalani, sebagai manusia yang hidup di zaman digital, kita perlu mengatur kehidupan kita supaya kita tidak kehilangan kegembiraan di dalam menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan ini. Salah satunya adalah mengatur keuangan keluarga kita, supaya apa yang diberikan Tuhan untuk keluarga kita juga bisa kita nikmati dan cukup untuk mendukung kehidupan kita. Baik kalau kemudian di awal bulan, kita semuanya bisa menghitung segala kebutuhan kita dan membuat pos-pos anggaran untuk segala kebutuhan yang akan kita jalani sepanjang bulan yang berjalan. Kita berharap bahwa dengan mengatur keuangan kita dengan baik, tidak ada beban-beban tambahan untuk kehidupan kita, sahabat Petra. Jadi sahabat Petra, mari kita bijak mengatur segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga kegembiraan dan sukacita itu terus bisa terjaga dalam anugerah Tuhan yang mengasihi kita. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan program Bun Pagi kita hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
4: Nenen dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy happy.
4: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini, tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama
6: Kredit Union.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.
9: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sumber sukacita. Sukacita, tulis K.K. Chesterton, adalah rahasia besar milik orang Kristen. Tapi bagi banyak orang adalah rahasia itu tersimpan begitu rapat sehingga mereka tidak pernah benar-benar menemukan apa artinya. Berapa orang yang Anda kenal karena sukacita mereka? Salah seorang filosof Jerman, Friedrich Nietzsche, mencatat kurangnya sukacita dalam kehidupan banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen. Ia menulis, "Saya akan percaya terhadap keselamatan mereka kalau saja mereka terlihat sedikit saja seperti orang yang sudah diselamatkan." Namun, kematian Friedrich Nietzsche sebagai seorang agnostik di sebuah rumah sakit jiwa tidak banyak meyakinkan kita akan keyakinannya itu. Tanpa diragukan lagi apakah Anda memilikinya atau tidak, sukacita adalah nilai kekristenan yang unik yang muncul dari dalam hidup yang baru, hidup yang bersumber kepada Allah. Meskipun ada orang yang menganggap Allah sebagai makhluk kosmis yang melayang-layang tanpa emosi, Alkitab melukiskannya sebagai sumber mata air sukacita. Perjanjian Lama menggambarkan Allah dengan perkataan, "Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai." Zefanya pasal 3 ayat 17.